sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isu Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kalau udah Senin ya, dan jam 7 pagi walaupun udah lewat 6 menit itu artinya aku akan ngembul seperti biasa nemenin sahabat suara di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Mohon maaf nih kalau suaraku rada-rada berbeda ya, rada-rada bindeng karena emang jujur aku gak bisa tidur ya. Tidurnya itu sih ada sih, jam berapa ya? Mungkin jam 12-an sampai jam 2 atau 3. Setelah itu gak bisa tidur lagi sahabat suara. Dengan kondisi masih not good ya. Belum lagi aktivitas juga padat hari ini. Mau siaran, mau ke puskes juga nanti. Mau cek kesehatan ya. Gak sembuh-sembuh nih, mohon maaf nih keselioknya ya. Dan juga mau syuting juga rencananya sahabat suara ya. Aduh, mana selera makan juga makin berkurang nih. Apakah kurus akunya, gak tahu juga sahabat suara ya. Sekalian juga deh aku doakan kamu yang mendengarkan ini sehat walafiat terus ya, baik itu secara fisik dan juga materi ya. Kalau udah fisik sehat, alhamdulillah. Ditambah materi tambah sehat lagi, wah itu makin luar biasa ya. Anyway sahabat suara, kayaknya udah banyak yang masuk ya hari ini ya, anak-anak sekolah ya. Tapi tadi aku pas melewati lampu merah Raja Wali tuh ya, yang ke kanan kalau mau ke Veteran, lurus mau Raja Wali, ke kiri ke Veteran tuh sahabat suara, tadi mati, mohon maaf, cuma kuning doang tuh kayak lampu di Ultraman, centung centung centung gitu doang. Nah sebenarnya ada Pak Polisi di situ, tapi aku nggak tahu ya tugasnya apa. Balik lagi kan banyak tugasnya, mungkin tugasnya bukan itu nih sahabat suara ya. Jadi sekali lagi kamu hati-hati di perjalanan, udah riuh banget, udah banyak yang masuk sekolah kan juga ya. Dan aku doakan juga semoga hari ini aktivitasnya lancar, luncur. Dan apalagi ya, jangan lupa juga kalau misalnya kamu padat banget aktivitasnya, jangan lupa aja kesehatan ya. Banyakin minum air putih juga. Dan yang paling penting satu lagi nih sahabat suara ya, kalau misalnya gak penting-penting aman, gak usah keluar. Sumpah demi apapun, kemarin aku keluar di siang hari, ya Allah, di sepanjang jalan aku istighfar ya. Aku terus ingat Allah ya. Kayak ngedosa-dosa gitu loh sahabat suara, saking panasnya kota Palembang gitu. Astaga, astaga, astaga. Ya hari ini semoga gak panas-panas amat lah ya. Yang panas itu cukup apa? Cukup api-api cemburu aja. Yes, api-api cemburu nih. Yalah, ngapain cemburu, jadian juga enggak.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Gembul ya di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai. Barusan kamu dengerin ada yang lagi hot-hotnya ya, yang menjadi playlist orang-orang sekarang ya, karena katanya relate, Tulus dengan Teh Hijau. Kayaknya enggak sih, aku tetap Americano ya. Iya, karena aku belum ketemu tuh esensi enaknya Teh Hijau ya. Baik itu Teh Hijau secara teh beneran atau minuman yang lainnya gitu loh Sobat Suara ya. Astaga. Ya is okay lah. Tapi kan itu hanya istilahnya saja gitu. Lagi merasakan momen menjadi Teh Hijau ya. Mungkin kamu gak cocok jadi Teh Hijau, jadi Teh Tarik kali cocok ya. Kalau gak Teh Tarik, Teh Chamomile mungkin ya, agak berbeda gitu. Bisa gitu ya. Oke, Sobat Suara, aku pengen mengawali siaran pagi hari ini dengan sebuah bahasan yang aku dapatkan dari beberapa hari yang lalu. Dan ini ketika aku baca di Instagram, jujur aku berempati ya, bersimpati juga ya. Dan salut sama tim-tim atau teman-temannya yang mensupport juga nih Sobat Suara ya. Maksudnya kayak gimana kan? Ini. Jadi ini aku dapetin informasinya dari detik.com. Jadi Sobat Suara, ini ada berita. Pendaki berbobot 145 kg alami kram di Gunung Gede. Ya, evakuasinya dramatis tuh. Jadi ada pendaki nih, Sobat Suara, naik gunung dia. Beratnya ini di atas normal gitu. Maksudnya beratnya ini di atas rata-rata lah ya. 145 kg. Aku terakhir 2015 naik Dempo, itu kayaknya 100 berapa gitu ya. Kayak sekitar itulah ya Sobat Suara. Nah, jadi ceritanya gimana? Jadi lagi viral-viralnya kemarin Sobat Suara. Jadi sekali lagi mendaki Gunung Gede Pangrango dan evakuasi berjalan dramatis, memakan waktu lama juga karena baik lagi bobot tubuh pendaki ini ya. Jadi dalam video yang beredar, tampak pendaki asal Bekasi yang diketahui namanya Robi ini digendong sama seorang relawan menggunakan sarung. Wow, dan yang aku salut adalah Sobat Suara yang ngegendong dia ini, yang gendong yang berbobot 145 ini, itu badannya kecil, biasa aja dia, sumpah ya. Dan tampak para relawan dan teman-temannya juga memegangi pendaki ini biar nggak jatuh ketika proses evakuasi berlangsung. Dan aku lihat sih juga jalurnya juga lumayan ini sih, lumayan sulit Sobat Suara ya, kayak gitu. Dan ada juga di video lainnya, terlihat pendaki ini itu ditandu juga pakai sarung yang diikatkan di dua bilah kayu Sobat Suara, kayak gitu. Dan salah seorang relawan mengatakan awalnya timnya itu dapetin informasi adanya pendaki yang mengalami mati rasa ketika berada di sekitar pos 3 Buntut Lutung. Jadi kondisi ini membuat korban sama sekali nggak bisa menggerakkan kaki ataupun melanjutkan perjalanan lainnya gitu Sobat Suara. Di hari Minggu 28 Juni 2026. Wow, berarti hari Juni ini ya. Dan rombongan ini berisi 3 orang, tapi ketika naik, ya tadi ya ada yang kram yang berbobot 145 kg ini, dan akhirnya tim relawan langsung menuju lokasi gitu Sobat Suara ya. Akhirnya setelah 6 jam menguras tenaga, pendaki ini pun bisa dievakuasi ke titik aman dan langsung menjalani perawatan medis ya. Dan terakhir di sini juga aku sempat baca juru bicara Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Agus Deni mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari petugas soal insiden ini gitu Sobat Suara. Nah, sebenarnya ya it's okay aja kalau misalnya kamu mau naik gunung, bebas. Mau berat kamu sekian, mau berat kamu sekian, boleh Sobat Suara. Tetapi jangan dipaksain. Karena aku pernah ingat waktu itu ketika naik Dempo nih Sobat Suara. Jadi ada tulisan jangan dipaksain kalau emang enggak sanggup. Nah, di situ tuh. Jadi kayak merefleksikan hidup kita gitu kan. Kalau emang enggak bisa ya udah gitu loh Sobat Suara. Nah, cuma waktu naik Dempo itu aku ingat banget aku cuma sampai shelter 2 Sobat Suara. Shelter 2 itu udah 2100 sekian MDPL, udah awan. Mohon maaf ya. Jadi sebenarnya nih ya, kita hanya menetap atau nge-camp di apa shelter 2 itu. Akhirnya briefing, aku enggak sanggup Sobat Suara. Aku bilang sama teman-teman aku enggak sanggup, silakan kalian aja, aku bilang kayak gitu. Alasannya apa? Alasannya adalah alasan aku bilangnya karena kaki aku sakit. Alasannya itu, tapi alasan sebenarnya adalah karena aku enggak enak. Karena itu tadi dibopong coy, lama banget, kesian lah kalau bawa aku gitu kan Sobat Suara ya. Maksudnya aku kan lambat ya. Nah kalau bawa aku tuh pastinya menghambat perjalanan gitu loh Sobat Suara ya, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi mau naik gunung siapapun bebas, tapi cek-cek rutenya juga ya. Di kalau perlu dibaca-baca reviewnya ya, sanggup nggak nih kira-kira gitu ya. Dan persiapan naik gunung juga jangan lupa olahraga segala macam, blablibu gitu kan. Banyak deh pokoknya. Tapi yang selalu sekali lagi timnya sih. Ya, tapi yang benar tim naik gunung itu benar-benar luar biasa Sobat Suara. Aku ingin banget naik gunung. Ya, enggak bawa apa-apa, sumpah. Cuma bawa badan doang sama tongkat satu gitu loh. Sisanya mereka yang bawa. Wow, keren banget sih ya. Gitu Sobat Suara. Jadi gimana? Yang selama ini si paling mau naik gunung ya. Nih, susah loh, enggak gampang. Tapi kalau emang yang kan ada ya gunung-gunung yang memang sifatnya enggak terlalu ribet, misalnya tinggal hiking doang. Nah, itu it's okay, enggak masalah. Tapi kalau medannya susah segala macam dan kita ngerasa kayak kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi di badan kita, nah ini agak susah juga ya. Aduh, tuh alhamdulillah aja aku bersyukur tuh waktu naik dempo bisa balik naik turun tuh ya. Kalau nggak, waduh, aku sudah tidak bisa berkata-kata, mungkin tidak ada lagi aku di apa namanya, di suara ya, mungkin terjebak di dempo sana tuh. Astagfirullah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Waduh, tadi aku pas nyampe radio ya, langsung diupdate sama operator Bang Nangci. Hasil dari babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Brazil kalah sama Norwegia. Astagfirullah, astagfirullah ya. Ini kalau Brazil satu gol dicetak sama Neymar lewat titik putih penalti ya. Kemudian juga Norwegia ya, itu lewat gol Erling Haaland. Waduh, dibombardin sama Haaland ya. Ya, gitulah sahabat suara, emang enggak seru ya kalau misalnya udah tahu lagi musim bola gitu kan. Kalau rasanya kita banyak tahu dari orang lain, aduh itu benar-benar gak enak banget nih sahabat suara. Jadi buat kamu yang sepertinya ketika udah masuk musim bola, apalagi Piala Dunia FIFA 2026, ya, kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar gak cuma dengar dari cerita-cerita orang lain, teman-teman kamu juga, ya, ini kamu bisa nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai 25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026 ya. Sekali lagi, download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Anyway sahabat suara, kalau beberapa hari yang lalu aku udah kasih informasi ke kamu kalau akhirnya revitalisasi atau apa ya kita bilang ya, pergeseran ya, yang punya usaha di depan Stadion Kamboja itu ditunda dulu nih sahabat suara, sampai ketemu titik poinnya akan seperti apa ya. Nah, akhirnya sudah ada bocoran kalau rencana memang depan Stadion Kamboja pun itu juga akan dibagusin, ada track joggingnya segala macem gitu kan ya. Tapi kalau dalam Stadion Kambojanya gimana nih? Kita tahu Kota Palembang itu ya punya beberapa stadion bola yang ciri khasnya luar biasa, termasuklah ada Stadion Kamboja. Walaupun bukan cuma main bola doang ya, konser pun ada di situ. Kayaknya aku terakhir ke Stadion Kamboja zaman Trax deh kayaknya. Udah lama banget ya, 2016 sih kalau nggak salah ya sahabat suara ya. Nah jadi akhirnya ini aku baca di detik.com, Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan revitalisasi Stadion Kamboja Palembang dilakukan secara bertahap dengan dukungan anggaran dari APBD dan usulan bantuan ke pemerintah pusat gitu ya. Jadi revitalisasi ini dibutuhkan karena memang Stadion Kamboja merupakan stadion tertua di Palembang. Becul ya. Yang dimana tahulah siapa yang gak tahu sama Stadion Kamboja gitu sobat suara ya. Makanya Ratu Dewa sudah bersama pihaknya udah mengajukan proposal revitalisasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga di Kemenpora sobat suara. Dan juga sudah mengalokasikan anggaran untuk memulai perbaikan secara bertahap. Dan selain itu juga sobat suara ya, jadi tahap awal itu yang mau diubah itu adalah pembenahan tribun penonton dulu yang mau yang sekarang lagi udah dilakukan ya. Setelah itu fokus berikutnya itu adalah memperbaiki lapangan yang saat ini kondisinya dinilai sudah membutuhkan penanganan. Yes, kalau tribun penontonnya udah bagus ya, udah oke gitu. Nah, percuma juga kalau lapangannya belum rata nih ya. Kayak gitu. Dan memang setelah dicek sama Bapak Ratu Dewa setelah itu memang banyak sejumlah titik di lapangan mengalami kerusakan, ada yang rumputnya mulai hilang segala macam gitu kan ya. Dan Stadion Kamboja akan tetap dipertahankan sebagai salah satu pusat kegiatan olahraga di Palembang ya. Selain menjadi lokasi aktivitas PSSI Kota Palembang, rencananya juga Stadion Kamboja bakal dimanfaatkan untuk cabang olahraga lainnya, termasuk ada panahan gitu sahabat suara ya. Nah tinggal kita-kitanya nih sebagai penonton, mohon maaf nih ya, misalnya nih Stadion Kamboja Palembang udah bagus banget ya, nah kira-kira kita yang nonton gimana ya, soalnya tangan-tangan orang Palembang ini suka geratil, gak bisa lihat barang bagus dikit dikopek lepas. Nah itu kesel banget ya, jangan gitu ya sahabat suara ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: Suara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi warga Indonesia. Sahabat Suara, apa kabarnya kamu buat hari Senin ini? Pastinya masih pada semangat dong ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan seperti biasa, kalau Senin aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi, namanya adalah Hub Hemat Satu Pekan. Nah, promo Hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produk-produknya nih sahabat Suara yang masuk di promo Hub ya. Yang pertama ada Soclean Lantai 770-780 ml All Varian dari Rp14.200 jadi Rp10.400. Kemudian juga ada lagi 2 Blibis saus cabai botol 335 ml dari Rp27.800 jadi Rp19.700. Kemudian ada Nice Facial Tissue Soft Packs 250 sheets dari Rp18.500 jadi Rp15.900. Kemudian juga ada Bear Brand Steril Ori Kaleng 189 ml dari Rp11.300 itu jadi Rp9.500. Dan juga ini ada untuk beli 2 Ultra Milk UHT Strawberry Mocha Coklat 250 ml dari Rp16.300 per 2 pieces jadi Rp14.900 per 2 pieces. Atau kalau sahabat Suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Jadi langsung aja datengin Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Tapi kalau mager keluar, apalagi panas ya, tenang, belanjanya tinggal pakai aplikasi Midi Kering, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Anyway, di weekend kemarin ya, ada kabar yang cukup membahagiakan ya. Bukan cukup lagi, malahan membahagiakan untuk semua orang nih sahabat suara ya. Jadi akhirnya ini yang dinantikan banyak orang ya, apalagi buat swifties juga nih ya. Jadi akhirnya ini yang ditunggu, pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce ya. Wow. Nih, mohon maaf nih kalau aku ada salah penyebutan nama ya, sahabat suara. Kelce atau Kelce ya, itulah ya. Jadi sahabat suara, di penyiaran matir banget, maaf. Jadi akhirnya janji suci pernikahan mereka ini di Jumat kemarin ya, 3 Juli 2026 waktu New York di Madison Square Garden. Jadi pas ijab kabul ya, bung, langsung pada rame tuh di situ ya. Pernikahan digelar mewah, eksklusif dan tertutup, dihadiri tamu undangan kelas atas Hollywood ya. Dan juga pernikahan kemarin dimulai jam 11.30 waktu setempat ya. Kemudian juga ditandai dengan billboard pink bertuliskan just anti married ya, di sekitar Madison Square Garden nih sahabat suara ya. Selain itu juga ada kastel megah dibangun buat acara istimewa ini ya. Kemudian juga Taylor Swift pun berganti busana beberapa kali sepanjang acara pernikahan ya. Kemudian juga di sini juga aku baca-baca sahabat suara yang bikin menggelegar ya. Biaya pernikahan dari berdua ini TNT ya. Itu adalah, bayangin nih sahabat suara, biaya sewa harian Madison Square Garden itu sekitar entah 1-2 juta US dollar per malam. Tapi buat pernikahan mereka ini ya, itu diperlakukan beberapa hari buat persiapan gitu ya, membangun kostel mewah sampai pembongkaran ya, total bisa mencapai 4-5 hari. Jadi buat gedung doang nih ya, Taylor Swift udah ngabisin berapa? 8-10 juta US dollar. Astagfirullahaladzim. Kita tahan nyari gedung yang murah nih sahabat suara ya, gak sih ya? Nah, selain itu, bukan cuma itu aja nih sahabat suara, Madison Square Garden kan letaknya di kawasan super sibuk ya, tentunya jalan-jalan ini kita juga butuh disterilkan. Nah, kabarnya, Taylor Swift juga harus mengeluarkan ekstra 66.000 US dollar per hari ya, biar aman tentram gitu sahabat suara. Dan apa namanya, ya selamat ya buat Taylor dan juga Travis. Dan aku sempat baca-baca juga, banyak banget musisi-musisi, artis-artis terkenal yang pada datang, walaupun ada yang gak bisa datang juga ya. Dan ya semoga sakinah mawaddah warohmah deh berdua ya. Dan gak usah dengerin kata orang, aku gak tahu ya kalau mereka gimana ya. Kalau di luar, di Indonesia kan, kalau di Indonesia kayak gini, habis nikah pasti tanyain kapan mau momongan. Nah, gak tahu nih kalau Taylor sama Travis ini bakal ditanyain gak yang begituan ya. Jadi kepo. Selamat ya buat Taylor sama Travis.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswara.

Isu Rumah Lembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Hari Senin ini harusnya semangat dong ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, aku mau kasih tahu kamu seperti biasa Alfamidi ada promo hub hemat satu pekan. Jadi, pas banget kalau kamu ada mau belanja juga, buruan dengerin ini ya. Produk apa aja yang masuk di promo hub, aku spill beberapa nih sahabat suara. Yang pertama ada enzim pasta gigi min 124 gram dari Rp31.900, jadi Rp28.900. Kemudian juga ada untuk yang satu ini, beli 2 Milo Nuggets coklat 25 gram dari Rp30.800 per 2 pieces, jadi Rp24.900 per 2 pieces. Kemudian ada juga untuk pucuk harum teh ori less sugar botol 350 ml dari Rp4.300 jadi Rp3.200. Kemudian juga ada untuk beli 2 Walls Fizz coklat vanilla 65 ml dari Rp17.200. Beli 2 Walls Fizz coklat vanilla 65 ml

0: aplikasi kamu. Kalau mager, tenang, belanjanya tinggal pakai aplikasi Midi Kering, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro boleh bang suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku ya, akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway ya, buat sahabat suara yang punya ART ya, tetap walaupun memang kepercayaan ya, tapi juga hati-hati dan waspada juga karena kita nggak tahu ya nanti ya apa yang terjadi, bisa jadi dia maling apa atau apa gitu kan ya. Pokoknya waspada aja gitu loh maksudnya. Bukan berarti aku nakut-nakutin, enggak sahabat suara ya. Soalnya ada berita nih ya, beri yang memang kayaknya relate juga gitu ya sahabat suara. Jadi aku dapetin informasinya dari gpnn.com. Jadi di sini ada berita Sabtu kemarin ya, ada tilap kartu ATM ART di Palembang kuras saldo majikan. Bu. Tuh sahabat suara ya. Jadi asisten rumah tangga yang berumur 26 tahun ya ditangkap Satreskrim Polrestabes Palembang diduga mencuri kartu ATM punya majikannya dan saldo dikuras 3,4 juta rupiah. Wow. Dan akhirnya setelah mendapatkan laporan dari korban ya langsung ditangkap ya, dan peristiwa yang terjadi di beberapa waktu lalu dan yang pastinya. Dan ternyata si, kalau aku baca-baca di sini sahabat suara ya, hasil penyidikan mengungkap si pelaku ini tidak diduga tidak menarik uang secara langsung. Dia pelan-pelan gitu sahabat suara ya. Jadi disebut-sebut minta seorang saksi berinisial lainnya ya. Ada saksi lainnya maksudnya untuk mengambil uang dari rekening korban lewat ATM salah satu bank lah ya sahabat suara, dengan total tadi 3,4 juta rupiah. Oh, ada yang lainnya juga gitu ya. Iya. Oke, luar biasa ya. Dan sekarang kalau aku baca beritanya sahabat suara, ini yang jadi pelaku sudah diperiksa secara intensif juga ya. Dan dicek lagi sama penyidiknya, siapa tahu ada yang lain juga terlibat gitu ya sahabat suara ya. Karena takutnya nih diduga ada pencurian yang lain juga kayak gitu. Dan dalam perkara ini polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Ada satu lembar rekening koran bank yang atas nama korban ya. Dan salah satu ada satu unit flash disk ya, berkapasitas 8 GB yang berisi rekaman CCTV kayak gitu sahabat suara ya. Oh makanya jadi buat kamu mesti hati-hati, baik lagi ya, karena kita nggak tahu nih ya, kadang-kadang ada chance gitu ya, ada kesempatan yang terjadi, ya itulah yang terjadi sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi ini pesan juga buat kamu yang suka berantakan naro kartu ATM sana-sini juga tuh ya, hati-hati tuh, jadi jangan sampai nanti ujung-ujungnya disalahgunakan sama orang lain.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang Suara Warga Indonesia, sahabat suara udah jam 9, itu artinya aku akan ngumpul hadir selesai maksudnya. Selesai siaran buat hari ini, mohon maaf ya. Iya. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat melanjutkan aktivitas, lancar-luncur aktivitas hari ini ya. Kayak panas banget di luar nih, mohon maaf, jangan lupa pakai sunscreen ya. Jangan lupa buat pakai yang panjang-panjang juga kalau di luar. Gak usah lama-lama di luar, sahabat suara, kalau panas banget sumpah demi apapun ya. Banyak yang minum air putih juga. Dan jaga kesehatan, itu yang paling penting ya. Jangan lupa nanti dengerin jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia. Dan boleh juga buat follow media sosial Iswara dan streaming di iswaranetwork.id/livestreaming ya. Kalau gitu aku akan ngumpul pamit. Ngomongnya ini ya, typo akunya sahabat suara. Kalau gitu aku ya, akan ngumpul pamit sahabat suara. Dengan itu Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun,

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: 난 주호진 씨가
3: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai Simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
4: Oke.
5: Masih Messi. Ronaldo juga oke, cuman mungkin dia banyak perdebatan antara trofi-trofinya itu ya sama Messi. Jadi banyak orang yang
6: gimana kalau Ronaldo sama Messi kita jadikan satu tim saja? Satu grup. Jadi biar mereka enggak saling berdebat gitu.
7: Mereka udah satu grup kok.
6: Oh iya.
7: Grup WhatsApp?
6: Yeah. Grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini lagi komplek.
7: Makasih Pak Dohan.
5: Keluarga lagi.
7: Sehat terus, sukses terus. Ini kira-kira skor terakhir prediksinya berapa? England sama Meksiko?
5: Ini Inggris lagi menang 3-1 karena kartu merah waktu masih panjang bisa sih 3 sama nanti adu penalti.
6: Adu 3 sama.
7: Adu penalti menang Meksiko. Tadi Pak Dohan
5: semoga menang Meksiko sih.
7: Oh, Pak Dohan tadi bilang Inggris lagi menang. Enggak usah pakai lagi menang. Bakal menang. Asik. Makasih Pak Dohan.
5: Lumayan loh. Ya.
7: Enggak takut, kita enggak takut. It's coming home.
6: Dadah Pak Dohan.
7: Makasih Pak Dohan.
6: Ini ada berisik-berisik banget. Ini berisik banget apa sih?
8: Ini namanya suara seru, Mbak.
6: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
8: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
6: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?
9: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
10: Cuma di Iswara.

0: sampai jam 10 nanti. Dan kita masih pengen nelfon juga salah satu pakar, pengamat juga, komentator sepak bola juga, biar lebih afdol gitu ya. Kalau tadi kan udah ngobrol sama POV-nya dari guru olahraga, sekarang benar-benar yang berpaham nih. Kenapa?
1: Ngantuk banget.
0: Ngantuk, kok ngantuk lagi seru-serunya ini Inggris sama Meksiko. Mexico, Mexico, Mexico.
1: Aduh, ya ampun. Oke, sekarang kita ada seorang coach.
0: Coach, dia seorang coach. Jadi dia seorang pelatih futsal. Terus dia juga seorang pelatih padel.
1: Jadi dia mau melatih apaan sih sebenarnya?
0: Sama juga komentator sepak bola dia.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi ranahnya sekarang mau padel apa mau sepak bola nih?
0: Tetap dia mah kecintanya sama sepak bola tuh tidak usah diragukan lagi. Selamat pagi Coach Donzo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Ini di mana lagi, di mana nih Coach?
2: Lagi nonton bola tapi di lapangan padel.
1: Si coach bisa gitu.
0: Lagi ngajar berarti, lagi ngajar atau habis ngajar ya coach?
2: Habis ngajar tadi, habis ngajar.
0: Coach mau ganggu nih, pengen ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia nih sama pakarnya, ada Nikta Gina nih.
1: Tentu, saya memang pakar sekali dalam dunia persepak bolaan ya coach ya.
2: Iya, katanya Gina tuh G-nya gol ya.
1: Iya, itu tepat sekali, gol. Karena aku emang dulu dilahirinnya di lapangan bola coach, makanya kasih namanya begitu.
0: Oke, mau nanya apa Ibu?
1: Ya, jadi Coach Donzo, ini mau bertanya-tanya sedikit ya. Asik,
0: asik, asik,
1: asik. Aku kayak host-host bola yang di TV-TV itu.
0: Iya.
1: Seksi-seksi itu kan.
0: Iya betul, kamu juga udah seksi di mata aku.
1: Lah itu dia. Ini kan Piala Dunia banyak kasus ya coach ya.
2: Kasus apa aja tuh?
1: Nah itu dia, saya juga belum tahu kan ya, barusan.
0: Salah satunya kasus MBG coach.
1: Bukan, bukan kasus.
0: Bukan kasus sih, lebih ke fenomena aja.
1: Iya,
0: nih
1: fenomena.
0: Si coach. Mulai dari sekarang yang lagi rame, yang kartu merahnya pemain Amerika, harusnya kan gak bisa main nih.
1: Terus main ternyata ya.
0: Tapi katanya Donald Trump ngomong langsung sama FIFA-nya, tiba-tiba bisa main tuh orang.
2: Iya,
0: iya. Udah gitu kasusnya kemarin lagi rame Mbappe. Banyak yang kontroversial juga, kenapa harusnya dia gak bertindak seperti itu, selebrasi di depan pemain-pemainnya Paraguay. Tapi dibalik itu semua, Paraguaynya mainnya katanya tidak menyenangkan. Bahkan untuk penonton yang nonton aja kayak, apa sih main Piala Dunia begini banget gitu.
1: Itu.
0: Gimana coach? Okay. Mau coach?
2: Oke, emang menarik sebetulnya kalau bicara Piala Dunia sekarang kan dari jumlah peserta juga lebih banyak daripada gelaran-gelaran Piala Dunia sebelumnya, itu pertama. Jadi banyak memang negara-negara yang debutan, tapi ya di samping itu juga tentu kasus-kasus atau friksi-friksi seperti yang tadi Kinos bilang, setiap Piala Dunia pasti ada ya. Nah, di Piala Dunia kali ini memang kita lihat beberapa negara-negara Amerika Latin itu karena mungkin main di tanahnya mereka lah ya, walaupun main di Amerika, Meksiko dan Kanada, karakter-karakter Latinnya itu lebih keras lagi gitu. Kalau kasus kayak Mbappe, ya Mbappe memang mungkin meluapkan kekecewaan perilaku para pemain Paraguay dengan selebrasi ya. Jadi itu ya orang-orang tengil tapi nyetak gol lah.
0: Iya benar.
2: Jadi salah gitu. Cuma memang itu menambah luka aja sih, tapi memang kalau melihat yang nonton langsung itu memang apa yang dilakukan Paraguay memang seperti halnya orang yang kalah teknis tapi mencoba memancing emosi lawan. Itu memang sering terjadi di dunia olahraga, kalau ada pemain atau tim yang kemampuan kalah biasanya mereka akan mengalahkan segala cara gitu.
1: Nah itu
2: walaupun
1: namanya aja gitu kan, jadi dia bertanya-tanya sama diri dia sendiri itu, si tim bola itu. Paraguay.
0: Terus Bapak jawab apa? Lah iya.
1: Begitu.
2: Tapi memang, tapi kalau kejadian yang tadi Kinos bilang juga soal Balogun ya, pemain Amerika itu, ini memang kita tahu bahwa sebelum digelar juga Piala Dunia sempat dihebohkan dengan statement dari Donald Trump terkait dengan Iran. Iran itu bahkan mainnya pulang pergi, Nos. Jadi udah stay di Amerika dia.
0: Serius?
2: So, ya, jadi dia selesai pertandingan dia harus keluar Amerika.
1: Ya,
2: kalau enggak mereka kayak deportasi gitu ya gitu. Jadi kasihan juga Iran. Jadi kayak misalnya dia main di Indonesia, main di Jakarta, Tapi setelah main Jakarta dia langsung
1: pulang lagi ke Iran.
2: Ke Singapura, nggak kejauhan kan?
1: Maksudnya kejauhan.
2: Cari yang terdekat aja gitu, Citayam gitu kan?
1: Salah. Iran pulang ke Citayam dari Amerika kalau habis tanding. Ya ampun.
3: Itu ada tuh travel pulang pergi sehari.
1: Salah, salah. Gak capek banget itu, mah capek di jalan kata aku.
3: Iya, tapi
2: kasihan. Katanya juragan 99 buka juga.
1: Oh, ini kan bus sleeper buat pemain Iran ya. Astagfirullahaladzim.
3: Tapi itu beneran tuh. Jadi udah confirm si Balogun bisa main lawan Belgia ya kalau enggak salah ya.
2: Itu masih artinya masih belum dipastikan banget. Okay. Memang harus dicek lagi. Tapi kan emang di era sekarang nih, apalagi di Amerika ini, emang banyak banget hal-hal yang non teknis terjadi lah gitu.
3: Oke. Okay. Lagi nih coach, nih yang lawan ya. Portugal kemarin Kroasia, itu offside atau enggak gol terakhir di Kroasia?
2: Iya, sebetulnya Kroasia dirugikan ya. Gue nggak, bukan pendukung Portugal, bukan pendukung Argentina lah. Gue lebih ke netral, yang memang kalau bicara negara ya gue nggak yang ngefans di satu negara aja, karena negara yang gue fans gagal lolos kan Italia kan.
3: Aduh.
1: Ya dari tadi Italia lagi, tadi Bapak Dohan Italia, sekarang Italia lagi Coach Donja. Iya.
3: Terus. Kenapa
1: pada dukung Italia sih?
3: Orang lama iya. Biasanya dukung Italia itu orang lama
1: gitu.
2: Karena daerah kita nontonnya Liga Italia, jadi kan nempelnya di sana.
3: Iya.
2: Tapi memang banyak keputusan-keputusan wasit yang juga. Ini juga tadi Meksiko Inggris juga seru banget gitu.
3: Iya, kartu merah atau enggak tuh si Kwanzaa noh?
2: Tapi memang kalau ngelihat dari apa yang dilakukan, slidingnya itu memang sangat membahayakan. Intensinya tuh mencederai. Kalau kartu merahnya, gua rasa emang kartu merah ya. Tapi tadi juga ada kejadian, Meksiko dapat penalti. Cek VAR. Ini sekarang saat ini skornya lagi 3-2 menang Inggris. Cuma memang waktu pertandingan masih kurang lebih 5 menit waktu normal lah. Makanya jadi kayaknya ini bagi negara-negara yang di luar Amerika Latin itu effortnya lebih luar biasa ya, karena yang dihadapi nggak cuma lawan di lapangan, tapi juga masalah sportivitas di lapangan, sama ini kan cuaca juga kan cukup ekstrim kan, ada beberapa pertandingan yang ditunda sempat.
3: Iya, tadi ini jadi tunda sejam nih, Meksiko Inggris.
1: Gara-gara
3: hujan, cuaca.
2: Tadi harusnya jam 7 mulai.
3: Iya.
1: Makanya panggil Ricky dah.
2: 8.
1: Ricky gitu. Cuaca. Siapa tahu bisa menetralisir dong keadaan.
3: Terus gitu. Tadi menurut lu gimana coach Brazil kalah dari Norway? Sedikit aja mungkin.
2: Sebetulnya Brazil yang sekarang itu tidak terlalu mencerminkan Jogo Bonito ya. Kehadiran Ancelotti juga yang sebetulnya diharapkan bisa menyatukan para pemain-pemain bintang ini ya. Tapi ya sebenarnya bintangnya juga gak terlalu banyak. Brazil sekarang itu kalau lihat dari asal klub mereka juga bukan klub-klub besar semua gitu kan. Tapi kolektivitas di era sepak bola sekarang tuh sangat berpengaruh. Cina. Sekarang tuh yang main tuh sistem, bukan individual lagi. Jadi kayaknya tim-tim asal Brazil, tim-tim Brazil, kayak Brazil yang masih main satu orang dua orang itu agak berat. Kemarin Argentina sempat kesulitan kan, walaupun Messi bisa cetak gol, tapi akhirnya ya Messi juga butuh bantuan pemain lain kayak Martinez.
3: Gak bisa Messi juga, Messi sentris tuh gak bisa.
1: Walahan.
3: udah gak modelnya.
1: Iya, tibur ya kan coach.
2: Betul. Asik. Sekarang tuh olahraga sepak bola tuh terlalu terlalu textbook, jadi individual skill agak sedikit kurang lah. Kalau misalnya cuma skill individu yang gocek-gocek atau banyak gaya lah gitu. Tapi kalau efektivitas kayak Erling Haaland, kayak Messi kontrol langsung syuting,
3: itu justru yang kepake zaman sekarang ya.
1: Ah itu.
2: Betul.
3: Iya,
2: betul.
3: Iya.
1: Coach, terakhir nih, kira-kira ya, menurut coach yang bakal masuk final siapa?
3: Yes.
2: Oke. Kalau dari yang sekarang, sebetulnya pulangan partai final tahun lalu tuh akan sangat seru ya, karena tahun lalu gelaran sebelumnya kan Prancis Argentina. Nah kalau kita lihat trennya, Argentina bisa lolos dari dari kayak Keverdi, tim-tim yang sangat sangat solid. Lalu kemarin juga Prancis juga di tengah gempuran dirty talk-nya atau trash talk-nya anak-anak Paraguay juga udah bisa melewati itu dengan baik ya. Cuma memang gue masih berharap ada tim kejutan sebetulnya. Gue berharap Maroko bisa setidaknya bisa tembus sampai final.
3: Wih, ya, Maroko. Bukan ya. Norway nih kuda hitamnya nih kayaknya nih.
2: Ya sebetulnya kuda Norway tuh tadi tuh kiper lagi bagus banget, Tos. Kiper lagi bagus banget. Terus Haaland juga dikasih ruang karena emang Brazil juga secara defense juga kurang rapet ya gitu, banyak banget space-space yang bisa dimanfaatin sama si Haaland gitu. Tapi kalau kayaknya agak berat kalau ketemu tim-tim yang secara defense solid, bukan ngandelin individual. Gue malah saat Brazil lawan Norway emang gue prediksi emang Norway bakal menang gitu. Nggak, karena ini Brazil juga menangnya kurang begitu meyakinkan. Maklum nih, jam terbangnya panjang.
3: Coach, Brazil tadi kurang rapet karena minum kurang jamu apa gimana?
1: Jamu sari rapet. Ada sari rapet kalau mau lebih rapet lagi.
3: Coach Jojo, terima kasih. Have a nice day. Selamat ngajar, Padel.
2: Thank you.
3: Have a nice day.

0: Selamat pagi lagi. Masih pagi dong ya, walaupun dari jam 10 sahabat suara. Biar apa? Biar semangatnya tuh semangat pagi terus. Walaupun udah siang, walaupun udah sore, tetap semangat pagi.
1: Ayah asuransi gitu. Ya kita ya.
0: Betul.
1: Ini tapi ada yang viral loh
0: ini,
1: di sosial media ini.
0: Ini bagus juga semangatnya dari pihak yang berwajib, yang merespon dengan cepat, langsung ketangkep, ya kan?
1: Ini,
0: yo,
1: ini yang tadi diceritain.
0: Iya.
1: Siapa saya itu ya?
0: Iya. Gitu. Kamu gak kenal saya? Siapa lu? Tapi dia ditanyain, saya salah apa? Dia gak jawab ya?
2: Enggak.
0: Jadi sahabat suara mungkin udah tahu ya cerita yang viral di sosmed. Jadi ada pengendara motor. Kebetulan dia itu naik motornya sambil ada kamera ya?
2: Iya.
0: Kameranya cakep lagi.
2: Betul.
0: 360-nya ya?
2: Bener.
0: Jadi kelihatan jelas banget noh si pelakunya. Jadi dia si korban ini yang di motor itu tiba-tiba dia mengeluh, gua dikejar, gua di
2: ikutin.
0: Iya.
2: Ditabrak dari belakang,
0: terus dipukul. Iya, dia ditabrak, terus dia dipukul noh.
1: Padahal enggak ngapa-ngapain itu.
0: Enggak ngapa-ngapain.
1: Si korbannya itu.
0: Iya. Si korban nanya, "Saya salah apa?" Dia enggak jawab.
1: Lah?
0: Dia malah jawabnya, "Kau enggak tahu, enggak kenal saya ya?" Kalau enggak salah
2: ya. Dikit teman SMP kali ya.
1: Ya mungkin dia lupa kali. Iya, kali dia lupa. Kan kadang-kadang kita juga kalau sama teman lama yang berarti kan lupa juga mukanya kali.
0: Iya, enggak tahu ya. Kamu enggak kenal saya, kamu enggak ingat saya. Hah? Lu siapa, Bang, gitu kan. Kamu yang merenggut keperjakaan aku kan.
1: Salah.
0: Iya, jadi ada terjadi aksi pemukulan tuh. Enggak salah apa-apa, ditonjok 2 kali apa 3 kali gitu ya.
3: Tiga kali
0: ditonjoknya.
1: Itu kayaknya sampai sekarang korbannya tuh masih bertanya-tanya dalam hati dia sampai
0: sekarang. Iya, kayaknya sampai sekarang.
1: Gua apa ya? Yang nonjok gua tadi siapa? Masih begitu kayaknya
0: dia tuh. Itu dia ditanya. Gua lu enggak kenal gua. Mungkin sampai sekarang apa dia teman gua lagi bercanda tapi gua lupa gitu.
1: Tapi banyak.
3: Si korbannya lihat buku alumni.
1: Aduh, buku tahunan.
3: Iya,
1: buku tahunan.
3: Siapa ya?
1: Gitu. Tapi ternyata mukanya udah berubah. Tapi dia nanya ke keluarganya, ke ibunya, ke bapaknya. Tadi sih tonjok, Mak. Salah apa? Nanya. Terus ditonjok sama siapa ya, katanya? Ada tadi di jalan. Lah kamu salah apa? Lah itu salah apa ya? Gitu.
2: Habis itu ditonjok lagi ditonjok, namanya kan.
1: Lu lagi
2: coba
1: bukan
2: lu inget. Saya.
0: Iya, tonjok lagi. Terus lu balut gak? Enggak, gue diem doang. Mak. Tonjok lagi. Bego lu.
1: Dia bonyok tuh karena keresahan dia sendiri akhirnya ujung-ujungnya.
0: Iya. Jadi viral di media sosial video yang merekam aksi seorang pengemudi motor Ninja RR lah. Ini si pelakunya nih tiba-tiba memukul atau nampol pengendara lain di Jalan Muhammad Kafi 2, tempat kamu praktek dulu, Nur.
1: Iya, benar lagi. Itu kan jalan tuh kan lempeng aja gitu.
0: Iya, betul. Lurus. Nah, update-nya polisi berhasil menangkap pengendara Kawasaki Ninja RR tersebut yang melakukan pemukulan terhadap pengendara motor tersebut. Ini ternyata pelaku berinisial FRS. Kira-kira siapa?
1: FRS?
3: Fahri?
1: Fahri bisa. Romeo? Sudrajat.
2: Asik.
1: Fahri.
0: Atau S-nya
1: Sudrajat.
0: Sutiem.
1: Aduh, Sutiem, kenapa?
0: Usianya 37 tahun.
1: Iya.
0: Terus ini masih mendalami motif FRS melakukan pemukulan.
1: Kalau enggak salah polisinya juga di kantor polisi dipukulin deh. Dan polisinya juga sekarang lagi nanya-nanya, kenapa gua dipukulin juga gitu.
0: Dalam tayangan itu korban bingung kenapa dirinya tiba-tiba dipukul oleh pemotor ninja tersebut. Terus ini pas ditangkap nih ya, orang yang tanya, "Kenapa kamu mukul si korban?" Terus dia bilang, "Iya ya, kenapa ya gue mukul ya?"
2: Refleks aja.
1: Kenapa dia nanya lagi ke pak polisi, "Lu gak tahu gue siapa?" Lah siapa ya?
0: Tapi kalau di video dia kelihatan banget emosi gitu, yeah, kayak merasa gue jagoan.
2: Kayaknya kesalip, mungkin apa gitu, cuman gak sadar kali ya. Di video sebelumnya kita juga gak tahu kan.
1: Iya. Atau mungkin dia kena omel kali di rumah.
0: Okay.
1: Di rumah kan disuruh nyuci piring, nyuci beras mula sama istrinya kali ya, tapi jadi nggak bisa ngelampiasin gitu.
0: Ngelampiasin sama orang,
1: iya.
0: Ya Allah,
2: ngelampiasin ke orang jatuh.
1: Makanya jadi kan mungkin istrinya kan lebih perkasa. Biasa kan kalau kayak preman-preman di jalan tuh, kalau di jalan berani, tapi sampai rumah kan nunduk sama istri.
0: Biasanya.
1: Nah itu kayaknya dia lagi ada masalah kayaknya,
0: iya,
1: sama
0: mungkin,
1: istrinya
0: mungkin.
1: Gitu.
0: Makanya kalau gue tuh paling malas berhubungan sama gitu-gitu, walaupun emang gue suka terpanjang emosi ya di jalan ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau dipikir-pikir buat apa sih gitu? Kenapa
1: buat
0: sih kita tidak
1: sih,
0: menghargai
1: sih, tapi
0: sesama?
1: Iya,
0: ya, tapi kan kalau aku nggak pernah memulain dulu. Biasanya tuh gue yang
2: meladeni
0: gitu.
1: Sama aja.
0: Begitu gue udah ladenin, kadang-kadang begitu dia dicabut atau gue sana udah marah-marah, udah gontokan segala macam, akhirnya udah pisah, terus dalam hati gue, buat apa sih? Buat
1: sama apa aja sih? Kemarin kita nonton Tari Kecak aja ada yang nyalain ini lampunya handphone.
0: Flash.
1: Mungkin dia nggak kelihatan kan, gelap ya. Kayak boleh tolong matiin lampunya kata Rizky.
0: Ya kan Rizky. Lagi gelap. Lagi gelap tiba-tiba dari belakang nyala lampu terang banget. Kata gue apa nih, gue ngeliat ke atas pakai flashlight dia ngerekam video. Gue tegur lah, sorry can you turn it off gitu kan. Langsung gitu. Dia langsung matiin. Masa gue salah sih?
1: Si Rizky, ya tapi ke tempat umum juga. Udah kita tutup aja ya, udah perjumpaan pagi hari ini ya. Sampai ketemu
0: sabar
1: lagi
0: besok ya. Nih buat sahabat suara yang mungkin lagi di jalan.
1: Lu yang sabar Rizky.
0: Dikontrol emosinya, hormati sama pengendara, sama pemakai jalan gitu. Nah, itu kan dia. Sama-sama bayar pajak. Semua bayar pajak kan?
2: Kayaknya gitu.
1: Iya. Udah ya,
0: kita pamit.
1: Ketemu besok.
0: See you tomorrow.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Thank you very much.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: belajar yang seru kayak gini.
1: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
2: Semua baik banget.
1: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
2: Iya, baik banget.
1: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
2: Iya, gitu. I love you Butika.
1: Terima kasih Butika. Liburnya.
2: Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
1: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
2: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
1: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
2: Aku gak denger apa-apa.
1: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
2: Atau mungkin
1: main cabut aja.
2: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
1: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
2: Hari pertama kerja
1: kayak, jalan aja gitu berdua.
2: Emang pendiam banget.
1: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
2: lama.
1: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 19 serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya.

0: Dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia di, banyak diandelin itu berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat!

0: radio.network. Sekarang itu juga ada Enya dari Andira. Nyah ya, dari Andira. Tiga lagu ini siap dimainkan barengan sama Dodo Harahap setelah Niji dengan Hapus Aku.
1: 10 lagu Grand Gak Pakai Iklan.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Dodo Harahap. Baru saja memulai dan barusan kamu dengar adalah Andira dengan Enyah. Meluncur sahabat suara langsung ke live TikTok iSuara at iSuara.network. Tadi ada yang mau kirim salam. Kata gini, Kak masih bisa titip salam kayak radio dulu gak? Hey, radio masih kayak sampai sekarang tuh masih bahkan berkembang. Jadi kalau misalnya kamu, Rudy, ya mau say hi-nya buat Shiva, bisa banget. Kapan bisa menerima cintaku? Wait a minute. Kamu bilang adalah masih bisa gak kirim salam kayak radio dulu? Dari dulu sampai sekarang kamu belum diterima cintanya sama Shiva. Kayaknya kamu butuh lagu yang ini deh. Ada yang bisa nebak? Dari D kuncinya.

lagu ini siap dimainkan di Sabah Suara setelah Kunto Aji dengan 2025 masih asik sendiri. Aha, 2025 masih asik sendiri ditemenin sama Kunto Aji. Yang masih jadi suara, suara warga Indonesia, silakan mainkan 0816-114-1014 atau juga live TikTok ya, sikat. Hey. Sambil nungguin jam makan siang, silakan sahabat suara pilih mau makan siang apa. Ya, yang paling penting adalah cari makan siang di e-commerce yang ada diskonnya.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Barusan kamu dengar adalah Tulus dengan Teman Hidup, masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selamat siang sahabat suara, menjelang jam makan siang 30 menit lagi, siapin makan siangnya sambil temenin dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa juga kamu dengerin di isuaranetwork.com/streaming. Dan menyapa juga sahabat suara yang ada di live TikTok, apa kabar? Da Alealo Clipper. Clipper, bikinin Clipper dong. Riza, apa kabar? Siti Mariam. Udah Ramli alias Everything Green. Bang Reza Alfians juga. Cheesecake, apa kabar? Dan banyak lagi, ada yang A, ada yang huruf Jepang. Wow. Yang pasti lagu-lagunya masih lanjut sahabat suara dengan yang ini. Oh.

Rasa Besari dengan Celengan Rindu siap dimainkan. Setelah lagu yang rilis 24 Juni 2026 sesuai dengan nama labelnya Juni Records, yang pastinya ini ada di album kedua Bernadia. Semoga

0: Aku JJ dengan Lihat Kebunku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang buat sahabat suara yang lagi dengerin Iswara di mobil. Ini ada kabar baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan, sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan ini memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. Dan tadi sahabat suara JJ dengan Lihat Kebunku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita akan balik lagi saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
4: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
5: Kau sebut
4: Suara warga Indonesia
1: memutarkan

0: Bang dengan Tak Di Tanganku di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau sahabat suara melihat di live TikTok, makan siang sudah hadir. Udah siap lah pokoknya ya, kita akan nemenin deh tuh ya, Dodo Harahap siap menemani kamu sampai jam 2 siang. Yang namanya zaman sekarang pasti harus serba cepet ya sahabat suara ya, entah itu karena paparan konten juga yang pendek-pendek kayak 1 menit 90 detik gitu ya, yang pasti membuat orang gak sabaran, apalagi kalau di jalan. Jujur saya udah mulai gak sabaran ketika harus ngantri bayar tol. Wah, itu kayak kok lamanya, kok ketika harus masuk dan keluar tol ya, cashless itu udah mulai kayak bisa lebih cepet gak? Atau bahkan kalau yang di depannya ada yang kartu non tunainya itu tahu-tahu habis. Nah, itu dia. Tapi ternyata ada sebuah solusi yang mungkin akan segera direalisasikan karena Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT ini masih berkoordinasi dengan PT Roadtex Indonesia Toll System atau RITS sebagai badan usaha pelaksana untuk melakukan prauji coba. Masih prauji coba proyek Multi Lane Free Flow atau MLFF atau sistem bayar tol tanpa stop. Ini jadi ingat orang Bandung ya, kalau bilang lampu merah stop ya, berhenti di stopan ya. Jadi koordinasi terkait persiapan teknis skenario ini juga untuk prauji coba sistem pembayaran jalan tol Nirsentuh. Namanya Nirsentuh. Jadi udah tuh lewat aja ya. Dan ini saya ambil dari Detik Finance ya sahabat suara ya. Kepala BPJT Nikomang Rasminiati bilang sedang mempersiapkan untuk ke arah sana secara teknis skenario-skenario yang akan diuji coba, yang nantinya di mana implementasi MLFF ini dinilai semakin mendesak karena meningkatnya volume lalu lintas dan kebutuhan pengelolaan transaksi jalan tol yang lebih efisien. Penerapannya perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur di setiap ruas tol. Yang disiapin bukan cuma uji cobanya doang sih kalau menurut saya sahabat suara. Yang harus disiapin juga teknologinya dan juga maintenance-nya. Ya enggak, jangan sampai udah yang namanya Nirsentuh, ujung-ujungnya harus disentuh-sentuh juga. Tapi emang sih, yang namanya disentuh itu lebih responsif.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek, yang gratis cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Bukan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda.

0: kawasan mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sudah jam 12 siang berarti waktu Indonesia bagian Barat, saatnya makan siang. Saya sudah ada makan siang di sini sahabat suara ya. Ini sudah ada kalau lihat di iswara.network, yaitu untuk live TikToknya Iswara. Ini ada nasi campur rendang. Terima kasih Adam sudah membelikan ini. Cuman satu doang Dam ya. Terima kasihnya harus ditarik. Sendoknya lupa ya, jadi kayak makannya gimana nih sambil siaran.

Dodo harap adalah manusia tidak berterima kasih ya, udah dibeliin. Selanjutnya di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Nadine Amizah dengan Bertaut menemani kamu makan siang. Dilanjut dengan Ghea Indrawari.

Blandung, Brown Eye, Sampurasun. Balasannya apa sih? Rampes apa? Apa? Rampes kan ya harusnya ya. Hai, Brown Eyes, enjoy. Stephen Paulino.

itulah dia ya, deritanya penyiar siang jam makan siang ya, harus bawa cutlery sendiri. Well anyway, nanti akan cari tahu deh gimana cara makannya ini ya. Pakai tangan kosong deh. Tiga lagu Nadine Amizah, Gea Indrawari dan Ada Band. Siap dimainkan setelah Payung Teduh dengan Akad. Dodo Harahap pasti menemani kamu.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kita akan ngomongin soal legenda, bukan motor ya. Kemana itu motor ya? Legenda Karhutlah Kalimantan Tengah 2019. Jadi ada legenda ular. Ternyata di sahabat suara, si legenda ular ini tutup usia efek dari tragedi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah pada 2019. Ini merupakan salah satu bencana yang terparah, dan sisi lain dari bencana tersebut masih tersisa kehebohan tentang viralnya foto bangkai reptil yang diklaim sebagai ular raksasa yang mati terpanggang. Ular ini sempat dianggap sebagai ular tangkalaluk yang legendaris di Kalimantan, tapi ada juga pihak yang menepis informasi ini. Lah, gimana sih? Warga-warga ya, yang kayak gini-gini kok diangkat ya. Tapi yang namanya legenda, kalau yang namanya ular mah cuma satu ya. Ular yang paling legenda adalah ular putih. Ada yang pernah punya tasnya dulu? Yang ini selanjutnya di

bareng di live TikTok @isuara.network. Dan juga menyapa warga yang sudah 0816-1141-1014 alias chat. Tisha di Depok, hai. Siang Dodo, request lagu ya. Terima kasih. Oke, yang ini dulu ya. Ada Andin dengan Moving On. Hanya di Isuara.

Surabaya suara warga Indonesia yang sangat relate dengan lagu ini, Iwake Bebas. Pasti nyanyi banget, langsung patah total. Dodo Harahap masih menemani kamu sahabat suara di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Bagaimana makan siangnya? Udah selesai belum? Kalau belum, pelan-pelan dikunyah, diresapi, baru ditelan, ya enggak ya? Sambil ditemani dengan lagu-lagu yang masih ada di Iswara.

Marathon Obsession, enaknya ada pasangan. Oh, beda deh yang gak ada pasangan ya. Lagi agak mikir nih sahabat suara mau nonton Obsession-nya kapan. Ya well, selanjutnya ada Marcelo Tahitu dengan Pergi Untuk Kembali, siap dimainkan setelah lagu yang direquest oleh Tisha di Depok, yaitu langsung aja kita mainin. Adrian Halif dengan 2001 Kali. Dodo Harhab masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ifnu dengan merindumu lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan sahabat suara, untuk kamu yang belum ya melakukan atau juga menyelesaikan administrasi untuk pajak kendaraan bermotor, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mulai 1 Juni kemarin sampai 31 Agustus nanti 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk informasi sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Suara Warga Indonesia
0: memutar

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Buat sahabat suara yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming, selamat siang atau mungkin berbeda waktu di negaranya atau juga di 9 kota. Dodo Harahap masih menemani kamu 1 jam terakhir ngobrol, nongkrong bareng juga di isuara.network. At isuara.network itu adalah live TikToknya Isuara. Follow jangan lupa ya sahabat suara ya. Ngobrol ya barengan sama namanya Acakadul. Acakadul ini ternyata sister company-nya Isuara, dia sebagai operator di sana yang ada di Bali. Wow, terus ngobrol dong gimana keadaan Canggu di sana. Karena saya terakhir ke Canggu 2023 mau ke sebuah supermarket yang ada di Bali yang kayak convenience store gitu namanya Pepito. Pepitonya sepi, aksesnya macet banget. Dan ternyata benar katanya si Acakadul ini, nama akun TikToknya, emang Canggu tuh udah macet banget. Karena sudah banyak kafe, sudah banyak pusat kebugaran dalam bentuk crossfit. Terus juga udah banyak yang namanya padel, banyak gak sih di sana? Gak tahu deh. Tapi yang pasti itu udah sawah-sawah udah mulai berkurang. Masalah satu nih, kalau saya ya sekarang ini udah butuh nih namanya cuti, harus lari ke yang namanya sebuah lokasi yang memiliki view yang enak. Satu-satunya ini cuma ada dua tempat nih buat saya. Yang pertama Bandung. Tapi kalau Bandung kan mentok ke sana sini segitu aja ya. Nah, kalau Bali kan pulau tuh. Ya, kayak bisa ke Ubud, bisa ke Amed yang ada lautnya juga sama cliff gitu. Terus juga bisa ke Pamuteran. Banyak lah yang bisa dieksplor. Masalahnya satu nih, kabarnya Bali titik macetnya makin menyebar. Wah, jadi makin mikir nih ya. Kalau mau cuti itu yang ideal berapa lama sih sekarang sahabat suara? Seminggu cukup gak sih? Jangan-jangan seminggu itu habis di jalan doang lagi nanti ya. Karena udah macet juga tuh namanya lokasi-lokasi pusat liburan atau juga

Indonesia. Live TikTok di @isuara.network menyapa Klorvin yang tiba-tiba melemparkan sebuah tebak-tebakan siang. Jadi Klorvin ini sahabat suara nantangin kayak, boleh tebak-tebakan gak? Boleh. Terus dia bilang, ikan apa yang murtad? Agak serem ya, tapi ini Klorvin nih yang bilang ya. Ikan-ikan apa yang murtad? Katanya ikan mujair, karena muja air. Waduh, Klorvin, karena kamu sudah memulai, mari kita sambut dari saya sendiri. Pertanyaannya adalah, ikan-ikan apa yang kepalanya besi? Jawabannya, ikan pinggang. Maaf ya kalau kurang ya. Mencoba untuk menyambut yang ada. Yang ini adalah Salma Salsabil dengan Sesal di Isuara, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.

masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang barusan kamu dengar adalah Andre Hehanusa dengan KKEB Karena Aku Tahu Engkau Begitu. Lagu lama banget. Tapi lagu lama tuh ternyata bisa membawa kita ke masa-masa ketika kita mendengarkan lagu itu waktu masih baru. Siapa yang paling relate dengan lagu Malik and the Essential tahun 2002? Itu banyak banget lagu-lagu mereka yang menemani sahabat suara yang lagi sekolah atau juga kuliah. Nah, ternyata dengan hadirnya teater musikal Senja Teduh Pelita, yang dimana ini musikal yang akan menampilkan karya-karya dari Malik and the Essential sendiri, itu ternyata membuat personil dari Malik and the Essential juga agak kaget dan ternyata di luar dugaan, karena memang yang seperti kita ketahui dari tahun 2002 banyak banget karyanya. Dan musikal ini menceritakan tentang perjuangan anak-anak yang berfokus pada harapan keluarga dan masa depan bumi. Jadi Malik and the Essential terharu nonton musikal Senja Teduh Pelita. Cocok banget untuk disaksikan bareng sama buah hati, cah buah hati sama anak-anak sahabat suara ya. Karena emang sepertinya didesain untuk bisa menemani libur anak-anak sekolah. Di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Jadi teater musikal Senja Teduh Pelita hadir dari tanggal 3 Juli sampai 12 Juli 2026. Kali aja ada lagu yang relate di situ, nyanyi bareng deh. Yang ini ada yang relate dengan lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Sampai jam 2 siang, Dodo Harahap masih menemani siang kamu hanya di Iswara Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia. Masih banyak lagu Indonesia yang akan menemani kamu sahabat suara dimakan di jam makan siang saat ini. Masih ada Dewa 19, Roman Picisan dan juga Nuh Teruntuk Mia. Setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen

Step Back. Step Back. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Farmasi Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, atau juga di iswaranetwork.com/streaming. Dan juga terima kasih untuk yang sudah ngobrol bareng di 0816-114-1014 atau di live TikTok at iswara.network. Kita ketemu lagi hari Rabu, sahabat suara. Dodo Harha pamit, selamat siang, selamat beraktivitas, sahabat suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Lah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa kalau habis tanding.
0: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: share yang seru kayak gini.
1: Bling apa artinya?
2: Bling ngedip. One satu
1: eye
2: mata.
1: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
2: Apa tuh?
1: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan.
2: Bling one eye, Pak.
3: Kucek. Ayo.
1: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
2: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
1: Oke. Ibu apa?
3: Ini, Pak ya. Fruit apa?
1: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
5: Punch.
3: Oh, punch.
1: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
1: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah.
2: Salah.
3: Minuman fruit punch.
2: gua ada nih contoh nih.
3: Utang lagi.
5: Utang itu fruit.
3: Utang bukan. Udah enggak ada.
5: Makannya enggak ada.
3: Iya, bukan.
2: Apa? Kalau kotoran apa?
1: Kotoran.
3: Kotoran.
1: Apa sih
3: because in Indonesia
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
2: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
1: Oh, nasty sih, nakal ya kalau nasty.
2: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
1: Belek. Ada yang belum? Jangan diam aja.
2: Ayo, 5.
1: Ada. Harus bisa.
2: Enggak usap nih, 5.
1: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
2: 22 ribu, Bang.
1: Tipis-tipis.
5: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Thinking.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
1: Man.
5: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
2: Ah, tahu gue nih.
5: Diam lu.
2: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
1: Iya. Apa jawabannya?
2: Ting-ting bukan permen.
4: Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa suku asli di Jakarta itu Betawi?
3: Nih, jadi dulu Jakarta tuh jadi pusat wilayah perdagangan dari berbagai daerah dan negara. Mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, sampai Tionghoa. Dan masih banyak lagi nih wilayah lainnya. Dari percampuran berbagai kelompok ini, jadi deh membentuk komunitas baru yang menetap turun-temurun. Nah, komunitas ini yang kemudian dikenal sebagai orang Betawi, yang namanya berasal dari Batavia. Batavi, Betawi.
0: Oh, jadi gitu.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti ngelag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Suara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: Alle tick, tick, tick, tick.
1: Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: pilihanmu.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering. Aduh, males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya. Anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan, saya berlaku.

0: dapatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dik? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dik? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dik.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal 100 ribu rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
4: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih.
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100 ribu rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Isor Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Hari Senin ini harusnya semangat dong ya. Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, aku mau kasih tahu kamu, seperti biasa Alfamidi ada promo half hemat satu pekan. Jadi pas banget kalau kamu ada mau belanja juga, buruan dengerin ini ya. Produk apa aja yang masuk di promo hub, aku spill beberapa nih sahabat suara. Yang pertama ada enzim pasta gigi min 124 gram dari Rp31.900, jadi Rp28.900. Kemudian juga ada untuk yang satu ini, beli 2 kilo nuggets coklat 25 gram dari Rp30.800 per 2 pieces, jadi Rp24.900 per 2 pieces. Kemudian ada juga untuk pucuk harum teh ori less sugar botol 350 ml dari Rp4.300 jadi Rp3.200. Kemudian juga ada untuk beli 2 Wolf's Fish coklat vanilla 65 ml dari Rp17.200 per 2 pieces jadi Rp10.000 per 2 pieces. Dan juga ini ada untuk yang satu ini, Alfamidi pakis jagung 150 gram dari Rp14.000 jadi Rp11.900. Atau sahabat suara, kalau pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ko. Yang pasti hemat banget dong ya belanja di Alfamidi. Jadi ayo langsung kunjungi toko Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager, tenang, belanjanya tinggal pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga

0: 101.4 FM di suara Jakarta, suara warga Indonesia. TikTok seru banget ya.
1: Aduh, nanti kita bahas ya tentang berdiri, duduk berdiri. Tapi kan kalau berdiri kan dari posisi duduk naik.
0: Jadi naik gitu ya.
1: Iya kan? Kalau dari berdiri ke duduk kan berarti dari posisi atas turun.
0: Betul.
1: Turun sama kayak anggaran MBG kalau kata DPR.
0: Tapi turun yang ini sih gua agak-agak dikit-dikit seneng ya, karena seperti yang kita

0: evaluasi dan sudah ada solusinya, makanya mungkin bisa diturunin gitu ya. Jadi besaran anggaran ini disesuaikan agar penggunaan dana lebih efektif dan tepat sasaran.
1: Tapi katanya walaupun anggarannya lebih kecil, 174 triliun terkecil dari mana?
2: Setengahnya.
0: Mungkin kalau lihat secara programnya ini harusnya besar kali. Makanya 176 tuh dibilangnya kecil.
1: Katanya ya pokoknya walaupun kecil, ya lebih kecil anggarannya, DPR memastikan program MBG tetap menjadi salah satu prioritas pemerintah. Yang sekarang lagi difokusin adalah dijaga kualitas pelaksanaan program sambil juga menyesuaikan kemampuan anggaran negara.
0: Nah ini penting nih, nah, kemampuan anggaran negara itu harusnya yang di
1: nomor satu dulu. Jadi maksudnya bukan kualitas itu dibarengin dengan kemampuan anggaran. Kemampuan anggarannya dulu.
0: Bener. Kenapa sih kita gak jadi DPR aja?
2: Waduh.
0: Kok jadi gitu?
1: Saya penyiar aja. Cukup.
0: Nanti saya matiin mic-nya ya.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: bisa-bisanya, seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu, badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Oh. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au au, oh. Ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung.

0: Indonesia. TikTok Yeay. Seru banget.
1: Terima kasih banyak karena hari ini 6 Juli 2026 menandakan kali pertama kita live TikTok selama 3 jam penuh. And boy is it fun.
0: Fun, lapar, ngomong mulu,
1: ketawa. Makin malam makin hot.
0: Makin hot, pakai D tapi ya.
1: Hot. Makin malam makin hot. Iya.
0: Tapi ya gimana ya, maksud gue seru ketika kita bisa ngobrolin apa aja sama sahabat suara yang di TikTok.
1: Yes.
0: Kita pernah bercanda, kita pernah sedih-sedihan. Sekarang juga agak-agak bukan pinggir jurang ya, tapi kayak edukasi gitu.
1: Betul. Tapi
0: memang nggak semuanya bisa di on airin guys. Betul. Ya.
1: Besok kita hadir lagi. Makin malam makin yes. 18 tahun ke atas tuh kasih background graffiti gue, pancing ego.
0: Kalau bisa nggak 18 deh, 21.
1: Woi, aku udah 21 belum sih?
0: Kok kamu udah 23?
1: Gak nyala lagi.
2: Oh. Aku udah 23.
1: Ya, tambah 2, ya kan?
0: Oh, ya udah, tambahin dulu deh.
2: Lah, aku tambahin. Dipikir warteg kali.
0: Kita ketemu besok ya.
1: Ya udah, thank you so much.
0: Bye.
1: Kita ketemu besok.
0: Bye. Bye guys.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada nggak bahasa suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh?
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god. Awesome.
2: Boleh.
3: Badak.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas. Takut ketembak
1: sih. Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Baru dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong,
1: gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenapa lagi dia?
4: Gak mau kelewatan kan?

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia, selamat malam. Beryl Rasandavi kembali ke Habitat, yaitu di jam 8 sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beryl. Everyone! Wewewewewe, gila. Wah, ini gimana nih, ada filenya tadi penyiar sore masih ada di sini, cuy. Apa kabar, sahabat suara? Kita mainkan malam hari ini, yo, let's go. Absen dulu kali ya, posisi lagi pada di mana nih? Atau mungkin boleh update traffic info, mungkin kalau ada macet atau ada kendala di jalan gitu ya. Karena kalau misalnya lo update, ini bisa jadi info buat sahabat suara lainnya yang lagi di jalan. Misalkan, napas dulu. Misalkan lagi di Kuningan, real Kuningan macet nih. Terus abis itu tiba-tiba ada sahabat suara yang lain kayak, anjir gue melihat Kuningan macet. Thank you sahabat suara infonya gitu. Mainkan ya. Di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Kita main pelan dulu malam hari nih, sahabat suara. This one is from Glenn Fredly. Sedih tak berujung. Jangan pada galau ya.

0: nongkrong bareng Beryl. Kita bakal on air sampai jam 10 malam. Hi, oh, so glad to be here. Setelah seminggu siaran pagi 8 mulu gue mulainya ya. Di pala gue tuh jam 8 sampai 10 mulu. Seminggu siaran pagi dari jam 7 sampai jam 10 pagi, dilanjut siaran malam. Tapi seminggu kemarin aku gak live TikTok. Abis ini aku akan live TikTok, aku akan payback. Nemenin kamu yang lagi scroll-scroll handphone, ya kan. Scrolling lo apa sih? Kayak Instagram, TikTok gitu ya. Semoga live TikTok aku nanti lewat di FYP kamu ya. Saya pengen bacain teman-teman yang udah respon dulu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ada Nadia dari Ben Hill. Ben Hill kan B-nya Beryl. Semoga aku bisa jadi rumah kamu ya, Nat. Iya. Yeah. Yang mau gampar gue boleh ya. Nadia bilang lagi on the way pulang naik MRT. Capek banget kak, meeting dari pagi. Tenang Nadia. Ini tuh masuk ke quarter 2 gak sih? Jadi mungkin lagi sibuk-sibuknya, sahabat suara. Coba. Kalau capek, obat lo apa, Nat? Biarin gue jadi obat lo dong, Nat.
1: Iya.
0: Gue lagi aja orangnya. Ada Rico dari Antapani. Lagi makan sate DJ nih sama teman kantor. Wih, Bandung malam-malam gini sate DJ. Wih. Sate DJ, sate bungantuk, best. Bungantuk, gue tuh pernah loh iseng-iseng tanya sate bungantuk gitu. Mungkin warga Bandung tahu sate bungantuk. Gue tanya, bisa gak buka franchise di Jakarta? Dia bilang gak bisa. Ah, padahal kalau di Jakarta ada bungantuk Jakarta tuh, bah laku sih pasti sih. Gak tahu sate bungantuk, gak nyampe loh. Sate bungantuk tuh sate asin ya guys. Ada Tasya dari Gading Serpong. Udah sampai rumah kak, lagi lebaran. Cuma udah niat skincare-an, ujung-ujungnya ketiduran sih biasanya. Bentar. Ini Grab gue nelfon nih. Kita angkat ya. Halo.
2: Halo mas.
0: Iya mas. Udah sampai mas?
2: Udah sampai mas.
0: Oh yaudah, saya ke bawah ya.
2: Oke,
0: ditunggu. Terima kasih. Kita mau transparan aja, guys. Tapi sebenarnya hari ini gue sempat baca berita yang bikin gue deg-degan sekaligus. Aduh, siap nggak siap sih? Karena gue salah satu yang menganggap GOAT itu adalah Cristiano Ronaldo, greatest of all time. CR bilang kalau Piala Dunia 2026 ini bakal jadi Piala Dunia terakhirnya bareng Portugal. Which is nanti malam, jam 2 malam, Portugal akan bertanding melawan Spanyol di babak 16 besar. Please, menang, please. Gue percaya Spanyol gak sejago itu kok. Kalau Prancis, ngomongin Prancis mungkin jago banget. Sumpah lu kayak monster, sumpah. Tapi Spanyol bisa lah nih Portugal lah ya. Dan jujur pas baca berita CR bilang kalau World Cup tahun ini adalah jadi World Cup terakhirnya dia bareng Portugal. Kayaknya gue langsung ke flashback gitu loh. Perasaan baru kemarin ya dia debut. Ternyata udah hampir 20 tahun sahabat suara. Hanya butuh beberapa puluh gol lagi untuk mencapai gol ke 1000 Cristiano Ronaldo. Ya udahlah ya. Tapi kalau gue pikir-pikir, kayaknya kemarin baru nonton dia debut, terus gue tiba-tiba sadar juga, jangan-jangan yang berubah bukan Ronaldo doang, kita juga berubah sahabat suara. Kita juga semakin dewasa, kayaknya kemarin gue baru ulang tahun ke-10, sekarang gue udah ulang tahun ke-28, ya ampun, dikit lagi pala 3 gue. Jujur ngomongin perdewasaan ini ya sahabat suara, gue pengen nanya malam hari ini khususnya buat lo yang Zillennials lagi, apa namanya, sebutannya apa sih, PD gue bilang ketika tuh budak korporat tapi Gen Z. Itulah pokoknya.

cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Beryl Razandevi yang habis muterin lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Keren banget. Ivan. Itu Ivan Seventeen. Kalau I asked you. Susah deh kalau Inggris tuh yang ada D-nya belakangnya. Gue udah live TikTok ya. Nonton ya di TikTok ya. Gue tuh sekarang lagi nanyain soal hal apa sih yang bikin lo sadar ternyata tuh lo udah gak muda gitu, udah jompo gitu. Jompo passwordnya gitu. Kalau kata Aldi, sebenarnya bukan gue bang, bapak gue yang sekarang udah gak muda lagi. Ya iyalah masan bapak lo, gak muda jelas-jelas. Bapak gue bang, sekarang kalau misalkan mau duduk pasti ngomong gini, astagfirullahaladzim. Itu tuh. Itu password jompo banget, udah jelas itu ya. Valid itu. Kalau pas berdiri juga, Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ada mah habis pulang kerja ya kan, set masuk rumah duduk. Pas mau duduk, alhamdulillah. Masya Allah. Menyebut selalu ya, di kondisi apapun. Ada dari 0896 sekian. Wah ada dua nih, dia ngasih 2 poin nih cuy. Hal yang bikin gue ngerasa udah gak muda lagi ada 2 real. Yang pertama takut naik salah satu wahana Dufan. Yang mana kebetulan wahana Dufan adalah ini kan Istana Bondega kan. Si serem. Yang kedua aktivitas di luar dari pagi sampai malam 3 hari berturut-turut. Besoknya butuh pijet. Iya lagi, gue sebulan ini udah kayak 2 kali loh pijet loh. Maksudnya pijet beneran ya. Ya ada sih pijet yang bohongan tuh kayak gak jadi pijet. Nah itu bohongan ya. Gak maksudnya pijet beneran. Ada di Ikigai di Bintaro, itu enak banget. Kayak Japanese massage gitu deh. Japanese massage. Enak itu gue butuh banget. Tadi gue juga nge-gym kan. Gue latihan bicep, gue latihan tricep pull day. Push day. Bicep sama dada, ingat ya, bicep sama dada. Kok yang sakit punggung gue? Ini bacain dulu yang di TikTok. Halo semuanya, sambil ditap-tap layarnya ya. Targetnya malam ini yang nge-like ada 20 ribu orang, oke? Okay? Awas ya kalau kamu tidak nge-like tapi nonton doang. Ada Gazi. Jompo passwordnya. Kata dia adalah pas lagi lari udah ngos-ngosan. Nah, ya semua orang gak sih guys? Ada Asep, halo Iswara, halo Asep. Ada Epot, hai Epot. Ada sesi potret Bang Beryl. Tak dulu lo ikutan topik gue dulu. Tapi ntar gue puterin kali, boleh kali ya. Hai Dari, it's been a long time. Kak, kok denger di radio langsung audionya rusak? Hah maksudnya? Rusak gimana Putra Ogesiagian? Waduh. Kita dipijet apa bang?

dari jompo passwordnya digigit pelor. Oh, cakwe lo ye. Wadims, untunglah kabir live TikTok lu lama banget nggak live. Iya, it's been one week. Sorry guys. Iya kak, rusak kayak kaset CD macet gitu. Yaudah kamu ini aja Put, kamu streaming di TikTok aja ya. Jawabnya lancar. Gak, tapi beneran, tapi beneran. Beneran gue gak pernah nyoba bijet-bijet aneh gitu. Katalog 11 oke sih. Maksudnya katalog paket pijetnya kan ada yang Japanese massage, ada sports massage gitu kan. Hai Dimas from Medan. Kita ngomongin jompo ya, sahabat suara ya. Jompo passwordnya boleh kasih tahu di TikTok aja deh. Ya, ntar gue bacain, soalnya even ini lagu di radio, di TikTok gue tetap ngobrol gitu. Makanya di TikTok aja ya. Ntar tinggal komen aja. TikToknya adalah iswara.network. Ini gue puterin requestannya sahabat suara yang tadi di TikTok. This one is from Anau dan Ari Lesmana. Selamat menikmati sesi potret untuk mengiringi perjalanan lo di malam hari ini. Sikat sahabat suara. Mau nangis sih gue jujur. Ini lagu Zap. Nyanyi bareng sahabat suara. Sikat.

Came from the Adams konservatif, masih di 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita masuk di jam 9 malam. Salah, gak gini harusnya. Jam 9 malam. In the meantime, Barry lagi live juga di TikToknya iSuara.network. Jadi buat lo yang lagi udah sampai rumah gitu ya, scrolling-scrolling TikTok, masuk ke live TikTok iSuara, oke? Okay? And pengen nyapa-nyapa dulu ada Ardi, ada No Name. Hah, udah lama nggak ngeliat lo, lo udah pindah. Iya, gue udah pindah ke sini. No Name temenin gue ya. Kangen banget gue sama lo. Kita ngomongin soal kualitas live-nya aneh, what the hell? Coba abis ini gue, ini deh, coba gue matiin dulu ya. Ini gue ngomongin live TikTok, sahabat suara. Jadi gue juga lagi live TikTok di suara.network. Gue sekarang lagi ngomongin soal hal apa yang bikin lo ngerasa lo tuh udah gak muda lagi. Rame nih yang respon, tahu gak sih? Password jompo dari Ayu. Mau duduk, bismillah. Pas mau berdiri, Allahu Akbar, itu tuh. Itu valid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diri, Allahu Akbar. Malam Bang Bear, ini chill. Hi chill. Ini pasti chilling every day. Jompo passwordnya. Ada yang punya Panadol gak? Jujur Panadol merah langganan. Jujur. Isi tas tuh HP, dompet, Panadol merah. Harus, itu wajib. Buat kamu yang laporan suara radio putus-putus, aku udah report ya ke grup ya. Thank you loh reportnya. Aku masih bacain respon lo soal hal apa yang bikin lo udah hal apa yang bikin lo ngerasa lo tuh udah gak muda lagi. Tadi udah gue kasih contoh-contohnya, tinggal gue tunggu respon dari lo yang belum respon ya, sahabat suara ya. Sekarang kita masuk ke Feast. Dalam hitungan Laurel. Yang mau respon topik gue tinggal masuk aja ke TikToknya iSuara.network. Pas playlist terputar di radio, gue masih on di TikTok ya. Jadi sampai ketemu di TikTok iSuara.network. Peace.

0: menggunakan mata air alami.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Irwansyah, Pencinta Wanita. Ini adalah lagu yang begitu gue denger, gue ngerasa ini lagu tuh udah rilis lama banget. Dan di situ gue merasa tidak muda lagi, guys ya. Gue jadi pengen nyari deh Sahabat Suara. Tar. Ini tahun berapa sih? 2000-an lah ya pokoknya ya. Pencinta Wanita. Malah chord yang keluar 2006 coy. Kemarin Irwansyah juga tampil di acaranya Aldi Taher ya. Kayak udah lama banget, buset. Tapi ini lagu masih dibawain di karaoke party, jujur. Dan anak-anak muda sekarang, anak-anak SMA tahu lagu ini, kok tahu beneran. Menjanjikannya masih bahagia bila bertemu. Tapi kalau lo ada nggak hal yang bikin lo ngerasa lo tuh udah nggak muda lagi, Sahabat Suara?
1: Jelas cintaku.
0: Ada Reti.
1: Aku memang.
0: Malam Beril, gue Reti. Yang bikin gue sadar kalau gue udah nggak muda lagi adalah kalau lagi buka Instagram dan lihat story mantan murid-murid, ada yang udah jadi dokter, ada yang udah punya anak. Oh iya. Kalau itu lebih jelek sih, karena psychologically lo ngelihat. Ini dulu, maksudnya dari dulu kan lo ngajarin dia waktu lo udah jadi guru tuh saat itu ya. Dan lo melihat dengan jelas anak itu masih kecil, mana SD lagi ya. Terus lo melihat instastorynya kayak, buset tuh gede aja. Lebih jelep ngerasanya, gue ngerti perasaan lo, Red. Coba lo ke Gunung Kawi deh, biar awet muda. Bang, berarti kalau yang masih muda gak bisa ikut topik ini ya? Bener juga ya lu, Virgi. Iya sih. Ya, bisa aja sebenarnya. Mungkin kayak, misalkan lo masih kuliah gitu ya, masih muda gitu, masuk kuliah semester awal. Ya, lo mungkin bisa flashback. Gila ya, gue tuh kayaknya setahun lalu gue masih pakai putih abu-abu gitu. Sekarang di kampus, gue udah ke kampus pakai baju bebas gitu misalnya. Ada dari Herdi. Herdi, DP lo ganti gak, Her? Masa DP WhatsAppnya dia begini? Dia lagi pose kayak apa ya, kayak yoga gitu. Topless aja gitu. Malam Beril merasa sudah tua di saat banyak teman seangkatan yang sudah pergi menghadap Allah, dan untuk makanan jadi dipilih yang empuk-empuk. Astaga. Ya, itu juga valid. Mungkin gue juga akan mengalami fase di mana gue akan sering dapat kabar bahwa Ril, sini udah nggak ada, sini udah nggak ada. Buset, itu gue ngerasa gue udah gila, gue udah tua banget sih saat itu. Ya mungkin gue yang duluan gitu ya, nggak tahu ya Sahabat Suara ya, doain aja gue sehat-sehat ya, amin. Ada dari 0821 sekian. Seberapa jompo? Periksa ke dokter mata, udah plus 0,5 tapi jarak jauh aman. Ngomong-ngomong soal mata plus itu tuh umur berapa ya minimal ya? Ntar gue sambil nyari minimal umur. Ini fact, fun fact aja ya. Mata plus atau hipermetropia akibat penuaan tidak memiliki batas usia minimal, tetapi umumnya mulai dirasakan pada usia 40 tahun ke atas. Jadi buat lo yang udah mendekati 40 atau mungkin 40, tinggal tunggu aja. Kapan ya lo plus matanya? Tapi anak-anak muda juga bisa kena plus, itu bisa jadi karena bawaan lahir. Gak sih, alhamdulillah udah 28, mata masih normal. Iya, gue juga normal kok. Rasa tua kalau teman-teman udah pada antar sekolah TK anaknya, iya lagi. Anaknya teman-teman gue tuh udah ada yang mau TK sih, belum ada yang menyentuh TK gitu. Ya gue masih merasa kayak, gue belum merasa tua lah. Santailah bro, age is just a number, but youth is forever. Jadi umur tuh ya udah aja gitu, Sahabat Suara. Gue pengen muterin voice note dulu, Sahabat Suara. Ini mungkin bisa dibilang ada yang bertambah umur di malam hari ini.
2: Hai, Bang Beril. Malam ini gue mau request dong Serta Mulia Salpriadi untuk gue, please. Karena gue habis berulang tahun. Yeay. 4 Juli kemarin. Tahun ini adalah my last 20 dan my first time birthday single. I know it's okay. Jadi tolong play ya requestan gue. Thank you, Beryl.
3: It is definitely okay, Rence. Kalau lo ulang tahun dan ini ulang tahun pertama lo di era single ini, lo punya banyak waktu untuk berkaca, lo punya banyak waktu untuk mencari zen lo sendiri. Jadi mungkin lo mencari zen lo sendiri, gue juga mencari sebuah lagu untuk lo. Selain requestan dari lo tadi, this one is for you. Hey.

0: Maaf, ada Bang Adit. Kan tadi gue bilang berasa di Solaria ya. Bang Adit nongol di TikTok, maaf gue dengerin di Sabu Haji. Lu pasti sambil perpisahan sama kantor lu. Gue juga dengerin di Haji lagi. Shit man. Selamat datang RNC ya. Dan juga buat lo yang sedang berkeringat di malam ini sampai ke punggung-punggung sampai ke bawah, semoga keringat lo membuahkan hasil. Ini juga lagu requestan dari Rence untuk mengiringi birthday week-nya Rence juga dan Niana. This one is for you guys. Sal Priadi serta Mulia.
1: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill

0: dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak.

0: jangan sampai kelewatan ya.
1: MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Pilihan.
2: Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Berkibuntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Hai, selamat pagi. Kaget gak? Kok bisa dia nemenin pagi-pagi? Bukan Okan gembul. Iya, kita doakan Okan cepat membaik ya, karena lagi kurang oke badannya ya.